dinyane la tau sebala makgudo go na le pina ngwane ya motho ene e ke ratang ngwana pina ena ne ke sa rate e bapabapala jena empa e ke engwe ya dipina tse ileng tsa moferefere bona o le wa e sale ngwana nne ga ke batlo lobetsa lebitso la yona fela wena o tla e utlwa